Tapi kuku soma. Tapi kuku soma nyanyi. Tapi kuku soma ture. Señor pakamachiskan ruananchis pak afto chupay katikunanchis pak kashan kikan uyarikus kaikiwa. Manachu chay joven tajina señor rima payashason ki wahmantan nasinaiki unumante espiritu manta onespa. Uyari ki alonsat.